adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Jadi tuan dan puan masih dalam segmen Beranda Budaya di saat ini. Nah, kalau kita berbicara terkait soal kekasan, nah, memang di Kepulauan Meranti itu memiliki ciri khas yang berbeda karena budaya Melayu di Meranti juga tampak dalam berbagai tradisi adat, mulai dari acara tepuk-tepuk tawar, juga kenduri kampung, hingga tradisi menyambut tamu dengan penuh kehormatan. Musik tradisional seperti kompang dan rebana sering hadir dalam acara adat maupun perayaan masyarakat.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth karena keberhasilan.
1: Inci tuan dan puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakiran cuaca.
2: Informasi perakiran cuaca hari ini.
3: Baik, terhubung. Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Yudhistira pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak.
3: Iya, kabar baik hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Senin 11 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca secara umum diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga hujan ringan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sementara untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Sementara untuk dini hari, wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada pagi dan siang atau sore hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 100%. Di mana angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 52 titik. 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 titik, Rokan Hilir 1 titik, dan Kabupaten Siak 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yudhistira yang sudah menyampaikan laporannya terkait cuaca, perakiran cuaca hari ini ya pendengar, langsung dari BMKG Pekanbaru.
2: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Masjid Wan dan Puan, cuaca di saat ini masih nampak mendung dan tadi gerimis, sempat hujan. Agar Masjid Wan dan Puan agar berhati-hati dalam perjalanan. Yang terpenting adalah keselamatan Masjid Wan dan Puan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Menci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan di Ponegoro, jalur timur, tepatnya di depan Lam Riau, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Minggu 10 Mei 2026 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut melibatkan dua unit sepeda motor Honda Beat dan juga mengakibatkan 5 orang mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio mengatakan bahwa kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat BM 6058 yang dikendarai M. Aditya Irawan 16 tahun, menggonceng Raja Pasaribu 13 tahun dan Rahmat Fadil 15 tahun bergerak dari arah selatan menuju utara di Jalan Diponegoro. Akibat kecelakaan itu seluruh kendaraan dan penumpang mengalami luka. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Apakah

0: gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak.
1: Yang Cituan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Masih bersama kami, hujan masih mengguyur dan hati-hati Cituan dan Puan dalam perjalanan ke tempat kerja Anda ataupun ke tempat-tempat tujuan.
0: Mulailah pola hidup sehat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Cik tuan dan puan, kalau kita berbicara tentang bagaimana kehidupan masyarakat pesisir di Kepulauan Meranti juga melahirkan banyak nilai kehidupan yang patut kita teladani. Masyarakat di sana dikenal sebagai pribadi yang tangguh, sederhana, serta sangat menghargai alat juga laut dijaga, alam dijaga, hutan sagu dipelihara, dan hubungan antar warga tetap dijalin, dijaga, dan rasa kekeluargaan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

dan Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini, kami ingatkan untuk Cik Tuan dan Puan yang mobilitasnya di luar ruangan menggunakan kendaraan agar berhati-hati. Tetap yang terpenting adalah sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kalau menggunakan kendaraan roda dua, tidak menggunakan mantel, alangkah baiknya cari tempat berteduh.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi ragam budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Pon kembali mermani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direkt Narkoba Polda Riau menangkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang menangkap seorang pria berinisial SU serta menyita narkotika jenis sabu yang seberat kotor 24,10 gram sabu siap edar pada Sabtu 9 Mei 2026. Informasi lainnya, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan dari informasi haji, di mana jemaah haji kuartir BTH 18 sebanyak 269 orang jemaah yang juga petugas mengakhiri proses keberangkatan jemaah haji Provinsi Riau musim haji 1447 Hijriah Masehi 7 Hijriah dan 2026 Masehi. Jemaah Provinsi Riau yang tergabung dalam jemaah Provinsi Kalimantan Barat diberangkatkan pada Minggu 10 Mei 2026 pada pukul 7.25 menit waktu Indonesia Barat dan akan tiba di Jeddah pada pukul 12.50 menit dengan pesawat Saudi Airlines. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin, mas.
0: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

0: NG Tuan dan Puan masih meramani di saat ini, di mana di era digital saat ini teknologi juga dapat membantu pengentasan kemiskinan. Banyak usaha kecil yang kini berkembang melalui media sosial, platform digital, produk rumahan, makanan tradisional, kerajinan tangan hingga jasa lokal bisa dipromosikan lebih luas melalui internet.
1: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro.
3: Banjir, Dek, bangun, Dek, bangun. Ayo cepat, rumah kita banjir. Bantu Kakak, Dek, cepat, Dek, bangun.
4: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak, yang itu.
3: Iya, yang itu, cepat bantu Kakak, Dek.
4: Enggak, yang itu juga, yang itu.
3: Iya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan, cepat.
4: Iya. Makanya buang sampah jangan sembarangan.

Cituan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Namun yang terpenting adalah mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Peran masyarakat juga sangat penting, misalnya dengan mendukung program UMKM lokal, membuka peluang kerja, membantu pendidikan anak-anak kurang mampu, atau aktif dalam kegiatan sosial.

Yang Cituanan Puan, dan saatnya saya Fadi Umar mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti siaran kami di Tepa Pagi hingga saat ini jelang Tepa Siang, walaupun cuaca di saat ini masih hujan. Yang terpenting adalah kita tetap semangat melakukan aktivitas, berhati-hati dalam perjalanan yang menggunakan kendaraan. Yang terpenting juga adalah kita bisa sampai tempat tujuan dengan selamat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dari rekan kami Jafri yang akan menemani Cituan dan Puan.

Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Asko Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
3: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
2: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Nombor anda bersama kami Perempat dari Pekanbar Suara Budaya Riau di udara Persi FM 95,9 MHz atau bagi Cik Nombor mendengarkan siaran kami saling melalui area digital pukul 11.10 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik Nombor, sembari anda disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas siang hari ini, walaupun suasana kota bertuah-tuah baru masih diguyur hujan sejak pagi tadi hingga saat ini, membuat suasana udara ya jadi sangat dingin. Namun saya yakin Cidang Buan tetap semangat dalam menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang hari ini. Baik, berbagai informasi ringan dan lagu-lagu pop nusantara kami hadirkan ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan siang ini bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Cidang Buan ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Waduh, banjir, banjir. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo, cepat. Rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat. Cepat, Dek, bangun.
1: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
0: Iya, yang itu. Cepat, bantu kakak, Dek.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
0: Iya, yang itu juga. Ayo, cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
1: Iya. Makanya, buang sampah.

0: Awas bu, awas bu.
1: Eh kenapa nih dorong-dorong nih?
0: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
1: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat, Cidang Puan, di mana Pemkepan baru dan Polresta bersinergi untuk mewujudkan kelurahan bebas narkoba. Nah, untuk itu Polresta Pekanbaru meresmikan 3 kampung tangguh anti narkoba sebagai langkah memperkuat pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di ibu kota Provinsi Riau. Peresmian tersebut dipusatkan di Kampung Terandam, Kecamatan Rumbai, yang menjadi simbol mulai gerakan perang terhadap narkoba di lingkungan masyarakat. Kapolresta Pekanbaru Muharman Arta seusai peresmian Kampung Tengah anti narkoba di Gang Hiu di Jam Sisir Kelurahan Meranti Panda, Kecamatan Rumbai, tepatnya di belakang RSDC, Sabtu kemarin mengatakan 3 kawasan yang ditetapkan sebagai kampung tangguh anti narkoba meliputi Kampung Terandam di Kecamatan Rumbai, Kampung Dalam di Kecamatan Senaplan, dan pemukiman di Jalan Pengenai Dayat, Kecamatan Pekanbaru Kota. Kampung Terandam dipilih sebagai lokasi peresmian karena kawasan tersebut baru memulai program penguatan Kampung Bebas Narkoba. Setelah diresmikan, si kepolisian akan mengencarkan berbagai kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba. Cidang Puan, kegiatan ini menjadi simbol dimulainya perang terhadap narkoba, khususnya di Kampung Terandam. Keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polresta Pekanbaru berharap masyarakat dapat ikut peran aktif dalam upaya pencegahan pengawasan lingkungan hingga mendukung penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
2: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
1: Masa gitu? Emang iya ya?
2: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
1: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat.
1: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Cirebon, di mana Polresta Pekanbaru meresmikan 3 kampung tengah tangguh anti narkoba sebagai langkah memperkuat pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di ibu kota Provinsi Riau. Peresmian tersebut dipusatkan di Kampung Terendam, Kecamatan Rumbai, yang menjadi simbol dimulainya gerakan perang terhadap narkoba di lingkungan masyarakat. Cirebon, Kepolresta Pekanbaru Muharman Arta, usai peresmian kampung tengah anti narkoba di Gang Hiu di jalan pesisir Kelurahan Meranti Panda, Kecamatan Rumbai, ya, mengatakan bahwa 3 kawasan yang ditetapkan sebagai kampung tangguh anti narkoba meliputi Kampung Terendam di Kecamatan Rumbai, Kampung Dalam di Kecamatan Senapan, dan permukiman di Jalan Perengai Dayat, Kecamatan Pekanbaru Kota. Terendam terpilih sebagai lokasi peresmian karena kawasan tersebut baru memulai program penguatan kampung bebas narkoba. Setelah diresmikan, kepolisian akan mengejarkan berbagai kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Upaya ini sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku peredar narkoba. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 13.14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cik Rompuan dan bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Saat ini pukul 12.08 menit waktu di Sebarat. Kita jalan pukul 12.14 menit waktu di Sebarat saat kami kemanikan surat azan. Tanda masuk waktu sholat fardzuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin 11 Mei 2026.

Cirebon, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktunya tiba saatnya kami kemanakan serangan azan tanda masuk waktu sholat parzuhur untuk hari ini Senin 11 Mei 2026 untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktunya.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
0: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

pikir, sempurnakah ibadahku? Segala pengabdianku padamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam.
1: Aduh, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya di-

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oi, hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
3: Ya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
6: Jadi mumpun pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini Senin 11 Mei 2008. Radio Jakarta bersama Air Perdana akan hadir di siaran berjaringan perempat itu Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Pau, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Pau? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, katanya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun. Cakep. Dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya, Kak Fitri? Kayaknya mic-nya Bapak. Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi, Pak.
2: Iya, agak majuan.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun. Ya, bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan, lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga. Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
4: apa? Dongeng, ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya. Tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah, orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Iya, iya. Itu, ya. Saut menyaut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya, tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, salah teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
2: Spontan ya.
4: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun, jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa ya, Pak.
4: Sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini enggak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Berpapun apapun ya, Pak.
4: Berpapun apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Iya, itu dilombakan atau
4: dilombakan
2: udah rutin Pak.
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun.

Baik, Tiran Puan, bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas? Tetap semangat ya, walaupun tadi hampir seharian. Dari pagi sampai siang, Kota Bertuah-Tuah hampir merata di kerel hujan, dan saat ini masih kita rasakan dinginnya suasana cuaca di Kota Bertuah ya. Tapi tetap semangat. Baik, Tiran Puan, hari ini tentang informasi gaya hidup, kita akan membahas tentang gaya hidup sehat agar hari-hari tetap semangat dalam beraktivitas. Jadi, perempuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tubuh dan pikiran tentu membutuhkan energi yang cukup agar tetap fokus, sehat, dan bersemangat. Sayangnya, perempuan, pola hidup yang kurang teratur sering membuat tubuh cepat lelah, mudah stres, bahkan kehilangan semangat menjalani hari. Padahal, gaya hidup sehat tidak harus mahal ataupun sulit. Hal kecil yang dilakukan secara rutin justru memberikan pengaruh besar bagi kesehatan tubuh dan kebahagiaan kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menjalani hidup sehat. Yang pertama itu memulai hari dengan sarapan. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi sebelum semalam beristirahat. Nah, pilih makan yang sehat seperti nasi, telur, buah, sayur ataupun roti gandum agar tubuh lebih kuat menjalani aktivitas. Jangan biasakan melewatkan sarapan karena dapat membuat tubuh lemas dan sulit berkonsentrasi. Kemudian minum air putih yang cukup. Nah, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Karena itu penting untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Minum air putih membantu menjaga konsentrasi, melancarkan metabolisme dan membuat tubuh tetap segar. Bisa kita membawa botol minum sendiri agar kebutuhan air tetap terpenuhi di mana saja. Baik, Tidompo, nanti kita akan bahas tentang apa lagi yang dapat membuat kita hidup sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Waidu mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawe boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Main tebak-tebakan yuk.
4: Yang menang dapat es krim.
5: Ayo.
4: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
5: Swimming pool.
4: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
5: Apa bahasa Indonesianya laundry?
4: Apa ya? Laundry?
5: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
4: Yah, dikalahin anak kecil.
6: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Baik, Tidak Puan, kembali kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hidup sehat ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang tidur yang, minum air putih yang cukup, kemudian tidur yang teratur. Nah, karena tidur yang teratur membuat tubuh mudah ya, yang tidak teratur mudah lelah dan suasana hati menjadi kurang baik. Orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-8 jam setiap malam. Nah, tidur cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang lelah hingga kita bangun lebih segar dan semangat. Kemudian rajin bergerak dan berolahraga. Tidak harus berolahraga berat, jalan kaki, bersepeda, senam ringan, atau membersihkan rumah itu juga termasuk aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan kita. Nah, dengan rutin bergerak tubuh menjadi lebih bugar, pendaran darah lancar dan pikiran terasa lebih rileks. Kemudian mengurangi makanan dan minuman yang berlebihan. Maksudnya, terlebih banyak makanan cepat saji, minum air manis ataupun makanan berminyak dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Mulai memperbanyak buahan dan segar agar tubuh mereka dapat vitamin dan nutrisi yang cukup. Kemudian menjaga pikiran tetap positif. Karena Cina Buahan, kesehatan bukan hanya sel tubuh tetapi juga pikiran. Hindari stres berlebihan dan coba untuk meluangkan waktu untuk hal-hal yang membuat hati tenang seperti berkumpul bersama keluarga, mendengarkan musik ataupun membaca atau beribadah. Pikiran yang membuat aktivitas terasa lebih ringan dan menyenangkan. 7, biasakan hidup dengan disiplin. Bangun tepat waktu, mengatur jadwal kegiatan dan menjaga kebersihan diri juga termasuk bagian dari gaya hidup sehat. Kebiasaan kecil Cina Buahan dilakukan secara konsisten membentuk kehidupan yang lebih baik. Cina Buahan, kesimpulannya, menjalani gaya hidup yang sehat bukan berarti harus sempurna dalam satu hari. Mulailah dari langkah kecil dan langkah secara perlahan namun rutin. Namun yang sehat yang akan membuat kita lebih bersemangat bekerja, berkarya dan menikmati hidup. Karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Siapa nama capaan sampah di lapak dan kau? Banyak pulau sampah kau makan. Cok, nampak dia waalnya. Siapa nama capaan sampah di tompek dan kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas waang iya.
5: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Kabar berita pukul 15 waktu Sebaran. Cina Buam, tim Dinkes dampingi jemaah haji kloter 18 Batam masalah Kota Pekanbaru. Di mana Cina Buam, tim Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pekanbaru melakukan pendampingan terhadap jemaah asal Kota Pekanbaru yang berangkat ke embarkasi Batam Sabtu kemarin. Mereka mendampingi sebanyak 237 jemaah haji yang hendak berangkat melalui Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sumbudi, memimpin langsung pendampingan bagi para jemaah yang tergabung dalam kloter 18 Batam menjelang keberangkatan. Mereka juga menyiagakan ambulan menjelang keberangkatan para jemaah. Nah, menurutnya, para jemaah yang juga harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang sehat, juga mengingatkan jemaah untuk beraktivitas dengan baik hingga nantinya wukuf di Arafah. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Sembara. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Sembara. Selamat sore.

Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat, baik Cina Buang, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu Dangdut Yoko.
4: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
3: Selamat sore Cina Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Eri Mansur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Hari ini Senin 11 Mei 2026. Semoga saja sore hari ini Cina Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di hari ini Senin 11 Mei 2026, di acara Dangdut Yuk, dengan sebuah lagu yang cukup enak untuk kita dengarkan sembari Anda saat ini tengah disibukkan dengan segala kegiatan aktivitas sore ini. Dari album Mela Karisma, Jalan.

0: Baik, kita terima di 23606 yang sudah tersambung. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut Perempat RI, selalu di hati.
0: Yeah, cucu Aam.
1: Apa kabar, Mas Ari?
0: Alhamdulillah, sehat. Di mana kita, Min? Di mana?
1: Masih di Kualu.
0: Masih di Kualu atau di Duran Tandang?
1: Kualu, belum kemana-mana lagi.
0: Dari Kampung Musar lah pulang?
1: Kampung Musar udah pulang kemarin. Kamu pulang alik dari Kualu ke Kampung Musar cuma sekilo.
0: Iya.
1: Jadi bisa ke sana malam, ke sini siang.
0: Iya, bejojang di bawah ya.
1: Bejojang.
0: Apa lagu hari kau?
1: Lagunya dari Sapar KDI.
0: Sapar
1: KDI.
0: Apa judul?
1: 100 kali 100 again.
0: Hari ku sapar kata apa? Teman operator cup ya.
1: Cup diganti.
0: Yang ada
1: diganti. Hah, yang ada?
0: Dari Danang. Dari Danang ada, dari Firdan ada, Irfan Mansur ada.
1: Irfan Mansur apa lagunya?
0: Apa cuman ini aja?
1: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Langsung ready.
1: Langsung ready.
0: Oke. Okay.
1: Salam teman-teman seri dan operator di sana.
0: Ya.
1: Keluarga saya di Kulimujung juga. Terus untuk

0: Untuk Bunda Surtini di Utomo, menggunakan kita di sore hari ini.
1: Nih ya.
0: Untuk malam-malam Mas Ari.
1: Baik.
0: Ditunggu lagunya Mas Ari ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sudah tersambung lagi. Halo Dangdut yuk.
2: Ya 24
1: selalu di hati. Kayak berjanji ya, Jo Prawang sama Kampar.
2: Kebetulan.
1: Oke, saya benar ini.
2: Dari apa Mas Heri dari Roma Irama dengan Nur Halimah?
1: Apa tuh?
2: Bangkitlah satriaku.
1: Hah?
2: Bangkitlah satriaku.
1: Tak ada tanda. Kalau yang lain ada tuh.
2: Hah?
1: Yang lain lah. Tak ada
2: dulu. Yang lain apa Mas Heri?
1: Banyak Nur Halimah ada.
2: Apa judulnya? Keranda Cinta ada.
1: Keranda Cinta, tadu tidak. Coba tengok dulu. Bagaimana, brother? Kirim salam-salam lalu deh. Lagi tengok mana ya?
2: Apa Mas Heri?
1: Salam-salam dulu.
2: Salam-salam sama sekali Mas Heri. Keluarga sehat selalu. Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Salam untuk Cu Amin Nambo tadi sehat selalu ya Cu, keluarga. Salam untuk Bu Surtini, Bu Rod, Nana Aska, Bu Emma, Bu Mama Fahmi, Bu Ahmad Sumber, Pak Diaman, Pak Mali, Pinton Aljuna, Bu Yus, Bu Kasih Kebuan, Bu Kawati, Bu Inar, Bu Indah, Bu Atika.
1: Bunda ini, yang ada katanya Yanis. Lagu apa? Dari Nur Halimah, pertemuan sama... Dawe Asmara.
2: Ah itu aja Dawe Asmara aja lah Mas Heri.
1: Oke.
2: Lanjut salamnya Mas Heri untuk Oci Jawa ya. Si Buyung. Si apa? Binar Prawang ya. Pak Musar, keluarga sehat selalu. Untuk keluarga di Prawang semoga sehat selalu semuanya. Spesial untuk anak-anakku dan cucu-cucuku. Semoga sehat. Panjang umur murah. Amin ya rabbal amin. Terima kasih Mas Heri.
1: Yuk.
2: Mas Heri sehat selalu keluarga ya. Amin ya robbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Baik. Di 2306 dari muda ini. Sudah ada. Halo Dangdut yuk.
3: Dangdut Perompak selalu di hati.
1: Apa kabar?
3: Kabarnya baik, Ri. Ri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, hujan dari pagi.
3: Iya, kesini ada hujan loh.
1: Betawa tambua, hujan. Bantu rumah makan apa kan, Padang, tambua dua aja.
3: Iya, sudah. Kau baru lah.
1: Iya.
3: Apa yang ini, Ri?
1: Ada Roma sama Irwan Mansur.
3: Roma ni apa nyanyi ni?
1: Dawe Asmara. Itu lancak ni Sur. Dawe Asmara.
3: Ia lancak warna tu hari. Itu je lah. Salam Eri.
1: Yo.
3: Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga di rumah. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya dan tidak ada yang kurang satu apapun. Untuk Nena Aska, Atika, Aduna Lucy, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hari Tati, Mas Joko, Ocu Jawai, Ocu Amin tadi ya. Terima kasih Ocu Amin, semoga selalu. Abang Sinson, Ocu Buyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang. Semoga Bunda selalu.
1: Yeah.
3: Ibu Minar, Ibu Harmiati Nupeni Depi Joni, Wamur, Ibu Prida, di mana kabarnya sekarang? Salam untuk kita semuanya Ri. Terima kasih.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun dari Unisur di Stomo. Baik. Cu Amin, sebelum sholat berasar kita kemanakan azan nanti. Ini lagunya dari Irfan Mansur, Senjagal Tanah.

Tidak puan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya, tiba saatnya kami kemanakan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin, tanggal 11 Mei 2026.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
4: Oh, tak payah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
3: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya.
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
4: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
3: Oh, mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Oke, hujan nggak di Pandu sekarang?
1: Ya.
0: Di Pandu hujan nggak nih?
1: Oh,
0: gerimis. Gerimis ya, dari tadi pagi hujan terus? Oke, apa lagunya nih?
1: Semoga masih selalu ya, beserta keluarga ya.
0: Amin.
1: Lagunya Aku Insan Biasa aja.
0: Aku Insan Biasa, dari?
1: Siapa ya, Insan namanya.
0: Gimana mau perantar? Carikan ya. Oke, ada ya.
1: Gak ada mas.
0: Lagi dicariin tuh sama operatornya. Insan Biasa siapa nyanyiin katanya gitu.
1: Tolongnya kamu.
0: Gimana?
1: Hanya kamu kalau gak ada.
0: Hanya kamu?
1: Iya.
0: Dari siapa? Iya. Judul lagunya tahu. Hanya kamu siapa yang nyanyiin? Dari siapa biar gampang carinya kata gitu. Insan
1: berbalik mas rumah sakit nih.
0: Oh ya, oke. Okay. Insan Biasa sudah ada katanya. Yo.
1: Alhamdulillah. Salam ya mas ya. Buat sama istrinya buat mas yang sedang bertugas. Nanti pulang selamat kenyang, selamat umur, murah rezeki lancar dalam urusan.
0: Amin.
1: Dan buat ibu-ibu dan bapak-bapak Bu Dharma ini, Bu Sukini, Bu Ika, Bu Ilus, Mama Fahmi, Bu Rosu, Bu Pina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah,
0: yeah.
1: Bu Farida, Bu Jumari, Bu Pak Jum, Bu Iwai, Pak Mali, Bu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Bu Buyung, Pak Rudi, Pak Ahmad Zakir, Tengku Rubiansyah, Mas Kinson, dan Mas Tejo, dan bapak-bapak yang lainnya. Semoga sehat selalu, panjang umur murah rezeki lancar dan usaha.
0: Amin.
1: Mas sehat kemahal mas. Berbagai rumah sakit mas.
0: Iya, mana-mana sih kamu ya.
1: Sakit suntik pegang lehernya. Di bius itu kena jatuh kemarin.
0: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Sholat duha jatuh 2 meter kemarin.
0: Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin. Semoga mas selamat ya pulang sampai di rumah nanti dino Allah oleh Allah.
0: Iya. Amin.
1: Amin. Terima kasih mas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada lagi, silakan. Sudah ada. Oke. Okay. Halo.
2: Halo, Bro Dangdut. Selalu di hati, Mas Heri.
0: Iya.
2: Mas, sudah tadi susah lah, sholat dulu.
0: Iya, sholat sekarang dulu dah.
2: Sholat menang ya kan?
0: Iya, sholat sekarang lah. Oh, dulu udah sholat kok. Pak, makan dulu. Dek, dulu udah makan, sekarang belum. Kan dulu. Iya kan?
2: Iya, dari Ocu A tadi. Amin.
0: Ya
2: enggak bisa masuk.
0: Wah, Cua Am nomor satu Bunda Aini. Pokoknya dari Kampar langsung ke Prawang.
2: Iya, Bunda Aini tadi kan.
0: Iya. Mbak, lagunya apa Mbak?
2: Lagunya apa sih Nenek Mas?
0: Oke, gua ada Lesti, ada Joni Iskandar.
2: Joni apa sih tulis?
0: Oh, wah ini sesuai dengan suasana. Secangkir kopi.
2: Apa?
0: Secangkir kopi. Ada madam minum kopi, enak.
2: Ya kan? Yang lain nggak ada. Secangkir kopi hitam gitu.
0: Ya nggak tahu.
2: Boleh lah.
0: Ya kok nggak dikasih teh yang manis? Banyak. Ada Onasutra.
2: Apa judulnya Ona?
0: Onasutra lagunya Bola. Nah, tuh kan mau pesta bola tuh.
2: Bola, ya
0: boleh. Oke. Monggo, untuk siapa lagunya Mbak?
2: Pak, Pak Amin tadi ya. Ini siapa yang di Perawan?
0: Oh, Muda Ini.
2: Maunya kita kumpul loh, mau lebaran haji.
0: Arab di belah.
2: Dia tahu kayak apa sih ya, kayak apa.
0: Kan. Kumpul terus yang pas bobotnya langsung.
2: Lebaran haji gitu ya kan. Bawa kue masing-masing.
0: Bawa daging korban masing-masing, nggak sate. Iya kan. Terus itu, siapa lagi Mbak?
2: Salamnya untuk semua-semuanya lah yang bergabung, yang mendengarkan.
0: Semoga sehat selalu ya Mbak. Amin, amin, amin.
2: Tugas.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Mbak saya di Arengka. Ada lagi, silakan.

0: di 2306. Oh ya, untuk keluargaku di Rawagambut, bahasa kampung saya, I'm sorry, handphonenya ketinggalan munan di apa di rumah apa di meja saya. Biasanya saya baru ingat, biasanya kalau pesan dangdutan ya di Kang Lasiman ngebel itu biasanya. Ini saya baru ingat, loh, handphonenya bahasa kampungnya nanti handphone nih, ya kan? Oke, untuk keluarga saya di Rawagambut, untuk Kang Lasiman ya, untuk Yadi, semua sehat semua ya. Hujan banjir nggak di sana tuh, jangan-jangan lelenya mandah tuh. Yayat, lele Kang Lasiman mandah karena banjir. Oke, sehat selalu ya untuk keluarga saya, untuk Kang Lasiman dan keluarga, untuk Yadi kembar. Pokoknya pernah saya di sana selama sore, mudah-mudahan sehat selalu. Ini handphonenya tinggal di mana? Di meja saya, di kantor, apa di rumah. Wong tadi udan nih. Pokok salam mas ya. Dan yang masuk ya? Iya mas. Oh iya. Silakan satu penonton lagi sebelum kita hadirkan satu lagu dari Lesti, Insan Biasa. Kemudian nanti ada Johnny Skandar juga. Selamat sore untuk teman-teman saya di Perawang. Untuk Onga Musar, apa kabar ya? Sehat selalu ya. Kemudian Ujang dan teman-teman saya. Untuk Vina juga, gimana Vin? Suasana hujan di Perawang, hujan nggak ya? Mudah-mudahan nggak. Sehat selalu ya. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut 24, selalu di hati.
0: Apa lagi?
1: Lagu apa mas dari Krisnawati?
0: Apa leh?
1: Badai biru.
0: Badai biru, diusahakan badai biru. Ya kan, badai itu banyak tuh, ada badai apa gitu.
1: Badai petir.
0: Nah, ya kan? Oke.
1: Okay. Selamat
0: ya, salam semuanya, Mas. Sama-sama ini. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lesti, Insan Biasa.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya. Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika

0: Baik, Dewan, kembali kita lanjutkan. Tuh ada waktu lebih kurang 15 menit lagi di sesi kedua ini. Acara dan untuk hari ini Senin 11 Mei 2026. Sudah ada ya? Halo. Dangdut yuk.
1: Perempat selalu di hati.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik kabarnya. Mas Heri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Banjir enggak di sana?
1: Enggak banjir kami.
0: Enggak ya? Alhamdulillah. Di hari penamat banjir.
1: Ya di sana, di jalan tuh.
0: Iya.
1: Kami enggak banjir sini.
0: Jalannya itu seperti sungai. Iya. Terus banget ya.
1: Kalau hujan deras kayak gitu terus.
0: Iya, meluncur dari atas kan buruk gitu. Banyak yang mogok. Nama ada si jago mogok, namanya aku berikan gitu.
1: Si jago mogok ya.
0: Iya, jago dia mogok ya. Guduk. Banjir.
1: Oh, sering itu kalau di sana sering banjir. Kami alhamdulillah enggak kena.
0: Iya, Mbak.
1: Waduh. Iya, kena banjir.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau nanti hujannya di paus sana lebat setiap hari gitu, baru kami kena banjir. Banjirnya bukan kami aja semua. Gitu, kena seluruhnya.
0: Merata sini. Ya. Merata.
1: Merata, tapi lama lah sekali setahun iya. Kadang-kadang.
0: Ada musimnya, Mbak?
1: Iya,
0: ada okay. Musimnya. Mbak, lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya apa lagi yang tinggal?
0: Ada Ona Sutra.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya Sisa-Sisa Cinta.
1: Ah, itu aja lah. Kita tinggal sisa-sisa, ada belakang-belakangan, udah mau habis.
0: Tapi jadilah, masih ada.
1: Terus tadi gak dapat tempat masuk loh, Mas Heri.
0: Iya, Mbak. Tapi udah masuk.
1: Udah capek juga.
0: Tapi kan udah bisa nih.
1: Ya, ini Mbak. baru dapat masuk ini. Udah terakhir Mbak. Nih. Baru siap mandi, siap sholat, dah masuk lagi.
0: Itu berarti jalannya ya. Begitu. Oke, Mbak. Lagunya untuk siapa?
1: Iya. Salam-salamnya ya, Mas Heri. Salam-salamnya pertamanya buat Mas Eri, semoga sehat selalu. Semoga enggak hujan lagi nanti. Biar jangan kena hujan Mas Eri pulang.
0: Amin. Buang tua kena hujan.
1: Salam sehat kok. Semua untuk keluarga ya. Buatnya Oma Kori, Bu Yusmeri, Bu Dapa Ija, Mbak Pika, Mbak Ros, Mbak Rita, Bu Surtini, Bu Iyus, Bu Minar, buat Nena, Mama Pahmi, buatnya Pak Mesti. Untuk semua aja lah Mas Heri.
0: Okay,
1: nanti orang belakang mau masuk juga nanti marah pula aja.
0: Okay, dan Mbak.
1: Udah terakhir nih kita udahlah gak usah banyak kali lah.
0: Iya, lagunya udah disiapin Mbak langsung. Udah lagunya langsung ready.
1: Oh iya ada. Terima kasih Mas Heri. Special dan Mas Heri aja lah.
0: Sama-sama Mbak.
1: Mas Heri sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mbakku di Arifin Aman di belakangnya. Halo, dangdut yuk.
2: Halo, dangdut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar,
2: apa
0: Mas?
2: Apa kabarnya, Mas Heri?
0: Mas. Sangko Mas, yuk.
2: Mas, kan mahal.
0: Kinilah turun harga, yuk.
2: Turun lah, kesian deh, lo.
0: Karena sudah merah lele, ya. Masalah
2: lagunya
0: sih, Mas.
2: Lagunya apa?
0: Sisa-sisa cinta.
2: Apalah.
0: Daripada nak
2: ada sisa-sisanya sedikit.
0: Iya. Mungkin Yadi sama Kang Simon dari tadi nelfon tuh. Hempen tadi mana tinggal?
2: Ngapa ditinggalkan?
0: Bukan ngapa ditinggal. Tempat di mana tinggalnya nggak tahu tak apa di rumah.
2: Alah, tinggal di hatimu ndak?
0: Itulah itu sisa-sisa cinta tuh.
2: Yalah salamnya buat Adi sama si Lasiman, Bu Ayu tadi ibu apa tadi itu Ibu Fatma ya?
0: Iya. Iya.
2: Ocu Amin. Ibu Surtini. Siapa lagi Pina di Perawang, Mama si Kembar.
0: Iya.
2: Ocu Eni.
0: Ya
2: buat Tengku Adiransa di sana.
0: Ya.
2: Buat semuanya aja lah. Istimewanya buat Eri ya.
0: Kita aja Maci.
2: Makasih Eri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga saya di Makmur. Sehat semua ya. Sabaran. Kita nikmati dari Ona Sutra. Sisa-sisa cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jadi omongan para penggemar musik dangdut, Rekayasa Cinta bersama Kila Malik, lagu yang saat ini hadir sekaligus mengakhiri jumpa kita di acara Dangdut Yo hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Kiranya saya Herman Sur dan seluruh kerabat kerja bertugas di Dangdut Yo mohon diri. Sebelum pamit seperti biasa, kami mohon maaf salah kata, salah ucap, lagu belum sempat saya kabulkan. Insyaallah besok ya, Selasa sampai Rabu masih bersama saya di acara Dangdut Yo. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen.
2: Kabar berita jam 17.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tinampuan di mana Satpol PP siap menutup operasional hiburan malam bila ada peredaran narkoba dan LGBT. Tinampuan Satpol PP Kota Pekanbaru Desaryanto menegaskan bahwa izin operasional tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru terancam dicabut apabila oknum pengelola terbukti mengedarkan narkoba untuk pengunjung. Satpol PP Kota Pekanbaru siap mengambil tindakan tegas ketika aktivitas LGBT di tempat hiburan malam. Aktivitas tersebut bukan cuma mengganggu ketertiban umum, tapi juga meresahkan. Di mana pihaknya siap untuk mengambil tindakan tegas, apalagi memang ada rekomendasi untuk menutup hiburan malam. Pihaknya siap menutup tempat hiburan malam yang terbukti mengedarkan narkoba, apalagi kepolisian sudah memberikan rekomendasi atas tempat hiburan malam ditutup. Satpol PP siap menindaklanjuti keputusan tim justisi terkait penutupan tempat hiburan. Penutupan tersebut merupakan langkah tegas dan mencegah peredaran gelap narkoba. Apabila sudah ada rekomendasi dari DPM STPP untuk menutup, maka pihaknya siap untuk menutup. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: tahukah Anda? Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Perempat, Suara Budaya Riau.
3: Terima kasih Cidong Puan, Anda bersama kami Perempat dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara di Persia FM 95,9 MHz atau bagi Cidong Puan mendengarkan siaran kami melalui era digital. Pukul 17.09 menit waktu Indonesia Barat. Baik, mengkapi suara istirahat Anda petang hari ini bersama keluarga setelah disibukkan tadi dengan berbagai kegiatan aktivitas. Hari ini Senin 11 Mei 2026. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan kepada dengar Anda, di mana hari ini kita masih membahas tentang wisata yang ada di Kabupaten Rohil. Baik, Cidong Puan, masih bersama saya Herman Mansur hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengambil.

Baik, channel One, kita akan membahas beberapa tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di kabupaten ini, yaitu di Kabupaten Royal. Ada namanya Sinaboy. Nah, Sinaboy ini bila ingin menikmati pemandangan dan kebudayaan dengan masyarakat tepi laut, nah Sinaboy adalah tempatnya. Bisa jadi tempat yang tepat untuk kita ke sana. Di mana Sinaboy sendiri, Sinaboy merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang letaknya tak jauh dari Kota Dumai. Saat berkunjung ke Sinaboy, kita akan menemukan suasana khas pelabuhan dengan kapal dan rumah penduduk yang dibangun di atas permukaan laut. Selain itu juga, tempat ini juga dikenal sebagai kawasan pencinaan karena kita akan banyak menemukan simbol-simbol berbahasa Tionghoa serta dapat pula menikmati pertunjukan seni khas masyarakat Tionghoa. Selain itu, ada lagi namanya Danau Navanga. Di mana Danau Navanga ini, Cinampuan, salah satu lokasi wisata di Rokan Hilir yang memiliki pemandangan yang alam yang menarik. Airnya tenang, yang juga dimiliki oleh danau tersebut, membuat wisatawan tergiur untuk menghabiskan waktu di sana, memiliki nilai sejarah yang tinggi. Danau ini atau Danau Navanga ini dikenal sebagai lokasi persinggahan para raja di zaman dahulu. Wisatawan bisa naik perahu unik yang dihias untuk berkeliling di dan menikmati keindahan Danau Navanga dari berbagai sudut. Dengan menyenangkan, Danau Navanga merupakan tempat hidup ikan arwana yang berharga mahal. Di dekat danau ini juga wisatawan dapat menemukan suku asli Rokan Hilir. Itu suku tersebut dikenal dengan nama suku Bonai. Karena jalan menuju lokasi wisata telah diaspal, maka wisatawan tidak akan kesulitan ketika akan berkunjung ke Danau Navanga. Kemudian ada lagi namanya Bono Sungai Rokan. Nah, objek wisata yang satu ini cukup menarik ya. Di mana objek wisata yang menarik lainnya yang berada di Rokan Hilir adalah Bono Sungai Rokan. Lokasi wisata ini dikenal memiliki ombak berukuran besar. Hal tersebut dapat terjadi lantaran ombak sungai yang bercampur dengan gelombang laut. Gelombang laut nantinya akan terhempas ke bibir sungai dan menghasilkan pemandangan yang menarik. Baik, Enci Nopuan, kita teruskan lagu-lagu Pop Melayu bersama informasi wisata yang kami hadirkan hingga pukul 17.55 waktu Indonesia Barat.

0: Nurlela.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Terima kasih Cina Perempuan, Anda masih bersama kami perempuan-perempuan baru suara budaya di wisata lokal. Baik, kita ada tempat wisata yang ketujuh di Kabupaten Rohel. Ya, yang ketujuh ini adalah namanya Penipahan. Keindahan alam desa yang masih asri mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Hal ini pula menjebakkan Penipahan menjadi tujuan wisata lokal yang ingin mengetahui keindahan alam desa Penipahan. Di tempat ini wisatawan dapat menemukan bagaimana kehidupan sehari-hari para nelayan Penipahan menjadi desa di mana nelayan tinggal. Wisatawan yang menghabiskan waktu liburan di Penipahan sebaiknya datang ketika sore hari. Pada saat itu wisatawan dapat menemukan kedai kopi, kafe, tempat karaoke dan alun-alun yang ramai. Suasana yang menghibur dapat datang dengan sendirinya ketika wisatawan datang ketika senja hari. Dan yang kedelapan ada nama Pulau Berkali. Nah, merupakan pulau yang tidak berpenghuni, menjadi tempat wisata yang unik dan menarik. Karena tidak ada berpenghuni, wisatawan akan merasakan suasana damai ketika berkunjung ke pulau tersebut. Rasa lelah dan penat akibat banyak pekerjaan dapat hilang ketika mereka terbang ke pulau tersebut. Selain belum dihuni oleh manusia, Pulau Berke ini memiliki panorama alam yang menarik. Pantai dengan pasir putih menjadi salah satu pesona yang dimiliki oleh Pulau Berke. Air laut yang jernih dapat membuat wisatawan menikmati keindahan alam bawah laut dengan jelas. Wisatawan bahkan dapat pula menghabiskan waktunya untuk bermain dan olahraga air di pulau tersebut karena hempasan ombak laut yang berukuran kecil. Baik, Cina Perempuan, kiranya informasi wisata lokal hari ini kami cukup sampai di sini di Kabupaten Rohel. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan tentang wisata lokal di Kabupaten Rohel Hilir ada manfaatnya setidaknya menambah wawasan Anda untuk menghabiskan hari libur bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta di Kabupaten Rohel Hilir. Terima kasih atas kebersamaan, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan Mahumbekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Dinas Pertahanan Kota Pekanbaru memastikan lokasi pembongkaran pagar tembok dan patok lahan di Jalan Jenderal Sudirman Ujung merupakan aset pemerintah Kota Pekanbaru, dan proses pembayaran ganti rugi lahan tersebut akan tuntas, Cik Tuan dan Puan. Dan hal ini dilakukan untuk lebih memperindah sehingga ada penertiban tanah Pemko yang sudah diganti rugi pada tahun 2009 lalu, dan salah satunya adalah dekat Seven Doors. Pembangunan di lokasi ini akan dilakukan untuk dijadikan tata ruang kota, dan menyampaikan bahwa luas lahan pemerintah kota di kawasan tersebut berkisar 8 hektar, dan hal ini dilakukan untuk menertibkan sesuai DMC yang ada. Dan tim gabungan sudah berulang kali memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan seharusnya sudah membongkar sendiri bangunan yang ada di atas lahan pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Dan di STAN tegaskan lokasi pembongkaran di Sudirman Ujung adalah aset pemerintah Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 19 nanti.

0: FM di Tepak Petang.
1: Ya baik, Citra Puan kembali terus menyapa Anda di kesempatan hari ini Senin 11 Mei 2026 dan melanjutkan kebersamaan sehingga tepak malam nanti. Saya Bintang Lili Sartika akan terus mengawal dan menemani aktivitas Anda sepanjang malam ini. Dan sebelum kita merangkaikan kebersamaan ini dengan lagu-lagu hiburan dan program-program lainnya, Citra Puan, kita akan segera masuk dalam program Mimbar Islam hari ini dengan judul Sikap Kita Ketika Direndahkan dan Dicaci dalam Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Alfiandri Setiawan, Ustadz Alfiandri Setiawan MA. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tema kita pada hari ini adalah sabar ketika disakiti oleh orang lain. Tabiat manusia adalah hidup bersosial. Demikianlah fitrah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia mampu hidup memisahkan diri dari orang lain. Ia butuh orang lain yang hidup bersamanya. Manusia biasa tinggal bersama orang-orang sebangsanya. Namun, kebersamaan manusia itu juga memunculkan gesekan. Semakin sering seseorang bersama, maka akan muncul juga masalah. Karena manusia itu punya karakter yang berbeda-beda, punya sifat dan cara pandang kehidupan yang tidak sama. Walaupun kebersamaan itu dalam status yang kuat, seperti hubungan pernikahan, persaudaraan, kerabat, tetangga, sahabat, rekan kerja, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad ayat 24, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum minhum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan amal dan amat sedikitlah mereka ini. Tidak sedikit hubungan di tengah manusia, baik hubungan suami istri, keluarga, saudara, tetangga, teman, rekan kerja, dan bisnis. Terjadi kezaliman di antara mereka. Terjadilah permusuhan. Hal itu terjadi karena lalainya mereka memperhatikan hak antar sesama. Dan ini sesuatu yang tidak mengherankan. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari kezaliman, pastilah mereka para nabi, karena bagusnya interaksi para nabi dengan manusia. Tapi bersamaan dengan itu mereka pun tidak selamat dari disakiti manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi memberi petunjuk dan penolong. Karena tak ada seorang pun yang selamat dari gangguan manusia. Artinya, kita tak bisa menuntut dari sisi luar, tapi diri kitalah yang kita latih untuk pandai menyikapinya. Dan sabar adalah sikap yang terbaik dalam hal ini. Seseorang harus memiliki sifat sabar ketika dizalimi dan diperlakukan buruk, baik dalam urusan dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Sabar dengan gangguan orang lain adalah amal saleh yang mulia. Orang yang mengamalkannya menepati kedudukan yang tinggi dalam kebaikan, keutamaan, dan derajat keimanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'minin alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Oleh karena itu, ketika kita dizalimi, dijahati oleh orang lain, maka ada hal yang harus kita lakukan dalam bersabar. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita mesti mencontoh dan meneladani orang-orang yang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita keteladanan. Beliau banyak sekali disakiti dan beliau bersabar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa qada auzi bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia disakiti lebih banyak lagi tapi dia tetap bersabar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti, Nabi selalu mendoakan orang-orang yang menyakiti beliau dengan doa, Allahumma ufir li kaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengingat dosa-dosa kita sebagai sebab musuh mengalahkan kita. Bisa jadi ujian dari orang lain itu datang dari kita sendiri karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syu'ara ayat 30. Yang ketiga, kesabaran akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan pertolongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, innali qurabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilaihim wa yusiuuna ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlamu anhum." Qala, "La in kana kama taqulu ka annama tusiffuhum almal." Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang kerabat, aku sambung kekerabatan dengannya, lalu dia putuskan, aku berbuat baik pada mereka, mereka berlaku buruk padaku, mereka bersikap kasar padaku, namun aku memaafkan mereka. Beliau menanggapi, kalau seperti yang kau katakan kepadanya, maka seakan engkau memberi mereka makan debu yang panas. Ini menunjukkan mereka mendapatkan dosa atas perbuatan mereka sendiri. Merekalah yang sebenarnya menderita, seakan memakan debu yang panas. Yang keempat, yang harus kita lakukan adalah bahwasanya kita mesti meyakini kesabaran akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbu as-sabirin," dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. "Wallahu yuhibbu al-muhsinin," dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menempatkan hamba tersebut di kedudukan yang tinggi. Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha warijalahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in astaghadhani la u'izannahu." Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Kebersamaan Allah ini bisa berwujud taufik, pertolongan, ilham, diberi kekuatan, dan diberi ilmu. Oleh karena itu, kesabaran kita dalam menghadapi orang-orang yang tentu menyakiti kita, menzalimi kita, banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi ini merupakan ujian dari Allah, dan bisa jadi ini merupakan teguran Allah kepada kita, dan bisa jadi ini merupakan ada hikmah yang sangat besar berupa kebahagiaan yang akan kita peroleh setelah kita bersabar atas apa yang mereka lakukan terhadap diri kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, citrun puan, selanjutnya kita sampaikan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah ayat 28 sampai 29 dengan qori qoriah Yosi Oktahas Mayulis.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Cik Turan Puan masih bersama Pro 4 RRF Pekanbaru, suara budaya Riau yang tentunya akan terus menghadirkan dan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara ya. Dan tentunya bersama informasi kekhasan daerah yang khas dari daerah Palembang. Siapa yang tidak tahu dengan kain songket Palembang? Ini salah satu merek dagang yang tersohor ya dari kota Palembang, Cik Turan Puan. Memang harganya ya lumayan mahal, tapi memang sebenarnya harga ini terbayarkan ketika kita sudah melihat keindahannya dan karena berbeda dengan songket-songket lainnya, Cik Tuan dan Puan ya. Dia lebih lembut, tebal dan kualitasnya juga sangat berbeda, Cik Tuan dan Puan. Kita masih di ragam Irama Nusantara dengan info kekhasannya, Cik Tuan dan Puan, tapi nanti kita lanjutkan ya. Karena pukul 19.30 menit sudah masuk waktu

Charlotte Pardo Issa untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang suatu. Kami ucapkan dulu selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, keragaman budaya Nusantara yang tidak pernah hilang dan akan selalu disuarakan dari studio Pro 4 RRI Pekanbaru, Cik Terempuan. Kita akhiri dulu ya, kita akan menyelesaikan dulu informasi terkait dengan songket Palembang ya. Dimana malam hari ini kita menilik keindahan kain songket Palembang yang tersohor itu kira-kira. Nah, bagaimana proses pembuatannya, Cik Terempuan? Nah, kain songket ini menggunakan bahan baku benang sutra asli. Jadi yang awalnya berwarna putih sebelum diberi lapisan benang. Benang ini kemudian disusun dan ditenun menggunakan alat tradisional yang disebut dengan dayan, Cik Terempuan. Jadi setiap bagian alat seperti caga dan beliro itu memiliki fungsi tersendiri untuk menarik dan menyusun benang secara bergantian hingga membentuk motif yang utuh pada lembar kainnya, Cik Terempuan. Nah, menurut cerita dan pengalaman dari penenun songket yang ada di Palembang, penggunaan dayan ini sangat membantu ya, Cik Terempuan, untuk mempermudah proses penenunan. Namun pekerjaan ini menuntut ketelitian dan konsentrasi tinggi. Karena jika terjadi kesalahan seperti keliru mengangkat urutan lidi, proses penenunan harus diulang agar motif dapat terbentuk dengan sempurna. Nah, hal inilah yang turut mempengaruhi tingginya harga kain songket, karena selain penggunaan bahan baku sutra berlapis emas, pembuatannya juga membutuhkan ketelitian, Cik Tuan dan Puan. Nah, setelah tahu seperti apa, Cik Tuan dan Puan, jadi jangan bilang ya kalau bisa, aduh kok mahal kali gitu, tawarnya jauh-jauh gitu. Karena bahannya juga berkualitas premium katanya sekarang, dan proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, makanya sampai berbulan-bulan, Cik Terempuan. Demikian informasi kekhasan kita malam hari ini dari daerah Palembang, yaitu songket Palembang ya. Semoga bermanfaat, Cik Terempuan, dan mari kita terus sama-sama melestarikan kain-kain songket dari daerah kita masing-masing.

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: 95,9 MHz Perempat RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau Citrempuan. Semoga dimanapun Anda berada dan apapun aktivitasnya hari ini, malam ini khususnya, dan dimanapun dapat mendengarkan siaran Perempat malam ini, semoga selalu dalam tenang. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat ya. Yang beristirahat di rumah, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas, Cik Tunampuan. Terima kasih juga karena masih bersama kami di Tepak Malam Perempat RR Pekanbaru malam ini, di mana menjadi ruang hangat untuk menikmati ragam lagu-lagu daerah Nusantara yang penuh cerita dan kenangan ya. Mulai dari alunan lagu Melayu, Minang, Batak, Jawa hingga daerah lainnya, semua hadir menemani malam Anda dengan nuansa budaya yang kental dan akrab di hati. Jadi bagi Anda yang sedang dalam perjalanan malam ini, kami ingatkan juga hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Untuk yang tengah berkumpul bersama keluarga, semoga suasana hangat malam ini membawa banyak rasa syukur ya, Cik Tunampuan. Dan bagi Anda yang sedang sendiri malam ini seperti saya, jangan merasa sepi karena Perempat hadir menemani. Dan berikutnya, Cik Tunampuan, kita akan mendengarkan kembali drama legenda malam hari ini terkait legenda Umbut Muda, merupakan cerita legenda dari daerah Siak. Kita dengar bersama ya.

Dahulu kala, Sungai Siak disebut Sungai Jantan. Sementara Siak Sri Indrapura masih bernama Mempura. Di sana, hiduplah seorang janda setengah baya dengan seorang anak gadisnya yang bernama Si Umbut Muda. Gadis ini begitu cantik parasnya. Wajahnya bulat telur begitu menawan. Alis matanya meruncing seperti taji ayam dan hidung mancung bangir. Pipi kemerah-merahan, dagunya molek bagaikan sarang lebah bergantung. Bibirnya mungil tanpa gincu, sudah merah bagaikan delima. Rambut ikalnya panjang terurai, begitu panjangnya hingga jatuh ke paras tumit. Kecantikan Si Umbut Muda memang tidak ada bandingannya di zaman itu. Sungguh, tak dapat dicari duanya lagi sekitar Mempura, hingga ke Kuala Buantan, maupun sampai ke hulu Dusun Senapelan. Karena selalu dipuja-puja, Si Umbut Muda jadi tinggi hati, congkak, dan angkuh. Pakaiannya pun mestilah kain sutra termahal. Kain songket tenunan Trengganu tersohor, dilengkapi selendang kain mas tuli tenunan Daik. Emas dan perak tempaan ditempahnya datang dari negeri Cina. Itu masih belum cukup. Gelang sepang di tangannya, sehingga bersusun 5 rengkat setimbang beratnya 8 tali atau setengah kati. Untunglah harta peninggalan almarhum ayahnya memang cukup untuk memenuhi keperluan Si Umbut Muda. Kalau tidak, apalah yang diharapkan? Ibunya cuma seorang perajin tenun, mengambil upah menenun kain songket ke sana kemari, sekedar cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Umbut Muda juga sering durhaka kepada emaknya. Perempuan tua renta dengan uban memutih, orang tua itu tidak diizinkan bersenang-senang menikmati harta peninggalan suaminya, ayah Umbut Muda.

0: Hari berganti hari, tingkah pola umbut muda tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi. Telah banyak sanak saudara dan tetangga yang menasehati. Namun, bagi umbut muda hanya menganggapnya angin lalu dan tak menghiraukan.
1: Umbut, durhaka dengan orang tua itu, sama saja kamu berdoa agar masuk neraka.
2: Kamu tidak akan selamat dunia akhirat loh, Umbut.
1: Sebaiknya kamu segera minta maaf sebelum semuanya terlambat.
0: Tak perlulah kalian menasihati aku. Urus saja diri kalian masing-masing.
1: Biarkan aja dia. Mudah-mudahan dia jadi perawan
3: ya.
1: Tua.
3: Betul.
1: Biar dia jadi perawan tua. Iya, betul. Sulit dapat jodoh.
3: Cepatnya sama mamanya.
1: Iya, betul. Durhaka betul jadi orang.

0: Tidak satu dua orang saja yang menasihati Umbut Muda. Namun Pongahnya tetap tidak berubah. Emak Umbut Muda harus tunduk di bawah perintah anaknya yang sangat disayanginya itu. Dimanjakan sejak lahir dalam buaian hingga gadis remaja, dan ketika telah besar berperangai seperti itu. Pada suatu hari, menikahlah salah satu putri seorang bangsawan ternama Mempura. Undangannya terdiri dari orang-orang ternama, jemputan terhormat, termasuk si Umbut Muda. Pesta pernikahan digelar di seberang Sungai Jantan, berhadapan kampung dengan tempat tinggal si Umbut Muda. Umbut Muda bermaksud memenuhi undangan itu. Seperti hari-hari sebelumnya, jika menghadiri jemputan, Umbut Muda akan memakai pakaian indah dan mahal, perhiasan yang bagus dan elok. Umbut Muda memamerkan kekayaannya, sedangkan emaknya hanya berpakaian biasa saja. Tidak seperti anaknya yang sudah lupa langit dan tak ingat bumi.
1: Mak, pakailah baju yang bagus. Jangan bikin Umbut malu sama orang-orang. Yang datang dalam perjamuan itu adalah pembesar-pembesar Mempura, tahu Mak?
2: Tapi kita tak boleh sombong, Umbut. Bukankah pakaian kita hanya untuk menutup aurat saja? Untuk apa mesti yang mahal-mahal?
1: Ih, emak mau tidak mengikuti kata-kata Umbut? Ini kan untuk kebaikan emak juga.
2: Iya, Umbut. Ya, Umbut, emak pakai.
0: Emak Umbut pun mengenakan pakaian yang mahal seperti kehendak Umbut. Dan Umbut sendiri juga memakai pakaian indah terbuat dari sutra yang berasal dari negeri Tiongkok. Cincin dipasang 10 jari, gelang 5 serangkai sepanjang lengan, dukuh terkalung di leher hingga ke paras dada, 10 rangkai baju kurung berkancing permata berlian di batas leher, berkelang kaki emas giring-giring, sedangkan di pinggang terlilit emas bertampuk kulit ketam rinjung terbuat dari emas 24 karat. Umbut Muda bergelang banyak memang sudah termasyhur. Sudah cukup terkenal di lingkungan Mempura, hingga ke hulu sungai desa Senapelan. Cantiknya si Umbut Muda bertambah cantik, anggun berjalan. Ia berpayung biru muda, diberi rumbai-rumbai mari kaca buatan negeri Tiongkok. Lenggang-lenggok si Umbut Muda tampak sangat kentara, bila jembatan lintas sungai Jantan dititinya. Entah apa asal-muasalnya, mungkin sudah kehendak Allah, tiba-tiba terlepaslah dua susunan gelang di tangan kanan si Umbut Muda. Gelang-gelang itu terpelanting, lalu jatuh ke dalam sungai.
1: Gelang Umbut jatuh dua buah! Ma, selamat di gelangku, Ma! Selamat, Ma! Selamat!
2: Iya, Umbut. Iya, Umbut. Tapi arus sungainya deras, Nak. Mak tak sanggup nak penyelam.
1: Emak, selam gelangku, selam!
0: Si Umbut Muda pun tergulung angin puting beliung itu. Ia terpelanting ke dalam sungai dan tenggelam. Suaranya semakin sayup dan mati lemas terikat tarikan lumpur. Sementara emaknya terangkat ke tebing tinggi, tertegun beristighfar. Astaghfirullahalazim. Mbak Umbut Muda melihat ke dalam air sungai sambil menangis. Ia telah kehilangan putrinya yang disayanginya, sekaligus menyakitkan hatinya. Pada bulan-bulan tertentu hingga sekarang, selalu kelihatan akar-akaran dalam sungai Siak dipermainkan arus. Akar-akar itu bergerak-gerak, seakan-akan rambut terurai panjang menggelitik-gelitik. Suatu pemandangan yang dipercayai penduduk sebagai rambut Umbut Muda muncul di sana, untuk dijadikan peringatan tentang anak durhaka. Ada kalanya juga angin puting beliung menggulung-gulung di sana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, hal ini bisa saja terjadi sewaktu-waktu bila ada pelanggaran adat serta syarat di lingkungan Siak, Sri Indrapura, Negeri Perang.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya demikian tadi saudara, Cik Tua dan Puan, ya, drama legenda tentang Umbut Muda, cerita legenda dari daerah Siak, ya. Kita terbawa dalam suasana cerita yang tentunya menitipkan pesan kepada anak-anak, ya, kepada kita anak gitu, agar tetap menghormati, menyayangi orang tua, Cik Tua dan Puan, ya. Jangan sampai kita menjadi seperti si Umbut Muda ini. Jadi tetaplah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibunya, Cik Tua dan Puan, ya. Baik, di kesempatan malam hari ini kita akan rangkaikan kebersamaan kita di apresiasi budaya untuk malam hari ini, khusus dari masyarakat Jawa, Cik Tua dan Puan, tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

Dua lagu yang sudah menghiasi kebersamaan kita malam hari ini diapresiasi apresiasi budaya Jawa Cik Toh dan Puan ya. Dan kita akan berjalan-jalan untuk mengenal kesenian dari daerah Jawa, Jawa Timur ya. Kita ke Jawa Timur dulu. Kita ke Jawa Timur. Tepatnya itu di tentang ludruk maksud saya. Ludruk. Nah, kalau bagi masyarakat Jawa Timur yang ada di Pekanbaru mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya ludruk ini, Cik Toh dan Puan ya. Maka malam ini tidak ada salahnya lah kita menelisik atau menengok seperti apa kesenian ludruk. Ini merupakan teater ya, teater rakyat tapi penuh guyonan. Nah, dulu berawal dari pertunjukan keliling, Cik Toh dan Puan, tapi berkembang menjadi sandiwara yang menghibur banyak orang. Dan kisah yang diangkat dekat dengan cerita sehari-hari, dekat dengan kehidupan masyarakat, dan bahasanya mudah dimengerti ya, Cik Toh dan Puan, bahkan diselingi guyonan dan gerak yang bisa membuat penonton terpingkal-pingkal. Jadi kalau ludruk ini adalah kesenian teater rakyat Jawa Timur yang dulunya berasal dari rakyat jelata, kalangan rakyat jelata, Cik Toh dan Puan. Nah, di Surabaya ludruk ini masih kerap dipentaskan, bahkan bertahan meski hanya dimainkan oleh beberapa puluh orang saja, Cik Toh dan Puan. Jadi ludruk ini merupakan salah satu jenis teater tradisi. Jadi artinya ludruk tumbuh dari ekspresi rakyat kebanyakan dan tema-tema ceritanya muncul dari permasalahan keseharian rakyat. Jadi dipentaskan dengan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat kalangan bawah. Karena itu pulalah ludruk ini dinilai sebagai teater rakyat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

apresiasi budaya Jawa kita terkait tentang ludruk tadi, Cik Tuan dan Puan ya. Unik ya, karena memang dari cerita-cerita atau budaya-budaya lainnya pasti mereka menggunakan yang namanya cerita-cerita tentang mungkin tentang agama, tentang adab ya. Tapi kalau ludruk ini lebih ke cerita-cerita tentang keseharian yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi tumbuh dari ekspresi rakyat kebanyakan gitu. Dan dalam pertunjukan ludruk ini, Cik Tuan dan Puan, biasanya terdapat unsur tari remo, kemudian dagelan, selingan, dan cerita atau lakon ya. Dalam ritus modernisasi terkait tentang aspek sosial dan simbolik teater rakyat ya, bersama James L. Peacock disebutkan bahwa isi dari tarian remo, dagelan, selingan, dan cerita itu bervariasi, bervariasi dari satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya, Cik Tuan dan Puan, dan elemen-elemen lainnya. Bahkan sebuah rombongan ludruk, katakan saja, bisa menampilkan 6 dagelan berbeda. Wah, luar biasa ya. Dan 6 cerita yang berbeda-beda dan 3 jenis ngeremo selama 20 pertunjukannya berturut-turut, Cik Tuan dan Puan. Jadi tidak ada pakem, tidak ada pakem yang pasti untuk pertunjukan ludruk ini. Jadi seperti jumlah pemain dan jumlah babak itu juga mengikuti cerita gitu. Jadi para pemain ludruk, yang istimewanya nih ya, pemain ludruk ini dituntut berimprovisasi dan mengembangkan jalan cerita yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi paling tidak kita tahu topiknya ini, untuk cerita yang ini, topik yang ini. Jadi harus ya, jadi mengalir gitu, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tahukah Anda bahwa ludruk ini mulai dikenal pada abad ke-12, Cik Tuan dan Puan. Saat itu namanya ludruk bandan. Jadi ludruk bandan ini mempertunjukkan sejenis pameran pentas budaya kekuatan dan kekebalan yang bersifat magis dengan menitik beratkan pada kekuatan batin, Cik Tuan dan Puan. Dan ini tertulis di bukunya Sunario HS dan kawan-kawan dalam perkembangan ludruk di Jawa Timur yang merupakan kajian analisis wacana.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
5: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Asik ya, Ci, tuan puan, nikmat lagu-lagu yang sudah kita dengarkan bersama di apresiasi budaya Jawa. Tapi kita masih bahas tentang ludruk tadi, Ci, tuan puan. Karena apa? Karena memang di awal Orde Baru ternyata tradisi ini, kesenian ini sempat redup ya, Ci, tuan dan puan. Dan sejumlah seniman ludruk muncul ke permukaan, bahkan meraih prestasi ya. Salah satunya dulu Kartolo CS, siapa enggak kenal lah ya kayaknya Kartolo CS ini, Cik Tuan Puan. Yang bukan hanya sukses dalam setiap pertunjukan tapi juga kaset rekamannya yang diterima baik oleh masyarakat. Nah, kemudian Cik Tuan Puan, sebuah penelitian berjudul Perkembangan Seni Pertunjukan Ludruk di Surabaya itu tahun 1980 sampai 1995 menyebut bahwa kreativitas Kartolo dan kawan-kawan menampilkan lawak bergaya ludrukan ini mampu mengangkat kembali pamor ludruk yang sempat redup pada masanya. Dan Kartolo itu mengedepankan lawak dengan gaya ludrukan daripada menampilkan ludruk secara utuh, Cik, tuan dan puan. Hal ini disebabkan karena ludruk sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan panggung teater ludruk ini ya, Cik, tuan dan puan, bisa bertahan sampai sekarang ini karena lakon-lakon yang dipentaskan sangat aktual. Aktual dan akrab dengan budaya setempat. Dan tentu saja, Cik, tuan dan puan, disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan disertai lawakan yang menghibur. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah Anda masih pernah menyaksikan ludruk atau terlibat dengan ludruk dalam waktu dekat? Ya, tahun-tahun terakhir ini, Cik Tuan Puan, yuk nanti kita cerita-cerita ya di 23606.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Ya baik Cik Tuan dan Puan, kembali lagi kita di apresiasi budaya Jawa malam hari ini ya Cik Tuan dan Puan, yang ingin bercerita malam hari ini terkait tentang ludruk. Barangkali Anda pernah belakangan ini ya, di tahun-tahun terakhir ini pernah menyaksikan ludruk ya, pernah menyaksikan keseruan ludruk. Silakan Cik Tuan dan Puan di 0761-23606 ya, berbagi kisah bagaimana ya keseruan ludruk. Nah, sambil minta lagu nih, lagu apa malam hari ini yang ingin Anda nikmati bersama Pro4. Nah, monggo datang ke Pro4 RR Pekanbaru lewat udara maksudnya. Mungkin di luar sana cuaca sangat dingin, atau di beberapa tempat ada yang masih hujan. Selamat menikmati malam hari yang sejuk ini Cik Tuan Puan ya. Dan tentunya selamat juga menikmati lagu-lagu pilihan yang kami persembahkan khusus untuk Anda 60 menit ke depan ya. Kita masih menikmati rangkaian lagu-lagu spesial dari daerah Jawa.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Jamu, Mas. Jamunya, Pak. Jamunya, Bu. Jamu beras kencur, cabai puyang.
6: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
7: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, terima kasih Cik Turan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru untuk malam hari ini di rangkaian lagu-lagu khusus spesial lagu-lagu Jawa ya. 30 menit ke depan Cik Turan Puan suguhan lagu-lagu spesial, lagu-lagu dari daerah Jawa masih akan menghiasi kebersamaan kita sambil menemani aktivitas santai Anda atau juga bagi Anda yang masih di perjalanan ya, Cik Turan Puan kami akan terus menyapa Anda sampai Anda terasa terhibur dan tidak merasa sendirian di sana, dan mudah-mudahan apa yang kami suguhkan juga bisa membuat suasana tempat Anda lebih ceria, Cik Turan Puan. Dari Sulian ada Pingal, khusus untuk semuanya pendengar setia RRI Pekanbaru, khususnya Pro 4, dan terutama bagi masyarakat Jawa yang ada di Kota Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, kembali kami terus menyapa Anda di tema malam hari ini, Ci Tuan dan Puan, dimanapun Anda berada ya. Malam ini akan kita nikmati dengan keindahan ragam lagu-lagu daerah Nusantara yang mengalun pelan menemani waktu istirahat Anda. Semoga suasananya semakin hangat ya, Ci Tuan dan Puan. Tentu saja lebih berwarna bersama musik-musik pilihan dari berbagai penjuru Indonesia. Dan menariknya, lagu daerah itu kadang punya kekuatan sederhana ya, baru terdengar beberapa bait saja pendengar, tiba-tiba hati langsung teringat kampung halaman nih. Nah, lagunya wah waktu masa kecil ini hebat ini, ha gitu kan. Dan suasana rumah pun akan penuh kehangatan. Jadi ada rasa dekat yang sulit dijelaskan. Bagi Anda yang malam ini masih beraktivitas, tetap semangat ya. Semoga lelah hari ini terbayar dengan hal-hal baik yang sudah dijalani. Dan buat yang sedang bersantai di rumah, menunggu saatnya menuju peraduan, menuju tempat tidur masing-masing, menikmati udara malam sambil mendengarkan radio, semoga momen sederhana ini bisa jadi waktu terbaik untuk mengistirahatkan pikiran. Karena malam tidak harus selalu ramai ya untuk terasa indah, Ci Tuan dan Puan. Kadang cukup ditemani secangkir minuman hangat, suasana yang tenang, dan lagu-lagu daerah yang mengalun lembut sudah cukup membuat hati kita nyaman. Dan Tepak Malam akan terus hadir menemani Anda dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang kaya budaya dan penuh makna. Jadi tetap bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru. Karena dari musik kita belajar bahwa Indonesia begitu indah dalam keberagaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

lidah tak bertulang. Sungguh lidah memang tak bertulang. Setiap gerakannya akan menggetarkan pita suara. Dan suara yang keluar, jika tidak bernilai kebaikan, sebaiknya diam. Dan mestinya harus selalu diingat bahwa setiap gerakan lidah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di peradilan Allah nanti. Ya, lidah dan ucapan akan dihisab. Bicara apa dan berkata apa, di peradilan Allah tidak ada pengacara yang akan membela. Di sana lidah hanya akan berkata jujur tentang semua yang pernah diucapkannya. Dan betullah, seharusnya kita diam ketika tidak bisa berkata benar. Kalau dihina, jangan balas dengan hinaan. Rugi mengotori lidah dengan menghina orang itu lagi. Ketika ada orang yang menghina, sesungguhnya orang itu sedang menghina dirinya sendiri. Ketika membalas dengan hinaan, apa bedanya dengan dia? Jangan. Pahala dan energi bisa habis hanya untuk membalas sesuatu yang tidak penting. Biarkan saja. Sudahi dengan diam.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 12 Mei 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baca Maji Tuhan dan Puan dimanapun berada. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan menyimak nanti pembacaan suci Al-Quran Surah Maryam ayat 33 hingga 38 bersama Kori Ningsih. Dilanjutkan nanti menikmati sajian lagu hiburan pagi bernuansa religi. Kemudian pukul 5.30 nanti kita pula akan sama-sama menyimak Mutiara Pagi akan bergabung nanti dengan program 1 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat menaikkan ibadah sholat pardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saudaraku, untuk kaum muslimin muslimat, baru saja kita tunaikan ibadah salat perdu subuh. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pukul 5.20 menit waktu Indonesia Barat, 10 menit ke depan hingga pukul 5.30 mati, masih kita mati sajian lagu-lagu religi. Selanjutnya nanti kita akan menyimak mutiara pagi, akan bergabung dengan program 1. Untuk program atau acara siaran berikutnya pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan pula bersama di program Beranda Budaya pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, Beranda Budaya Nasional ini sesi kedua. Kemudian pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Info Investasi pukul 9 obrolan komunitas, dan pukul 10 waktu Indonesia Barat siaran layanan siaran pendidikan dan kesehatan. Tidak mata acara siaran untuk kebersamaan kita di Tepak Pagi hari ini ke 12 Mei 2026.

Kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.

0: Salam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada dan dirahmati Allah, senang sekali saya Pranoto dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah program hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan pencerahan rohani untuk memulai hari dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang jernih. Dan pada pagi hari ini, tepat di hari Selasa 12 Mei 2026, bertepatan dengan 24 Zulkaidah 1447 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat penting bagi setiap keluarga muslim, yaitu urgensi pendidikan keluarga dan adab menuntut ilmu. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Ustazah Dr. Haji Dharmi Astuti MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustazah? Sehat hari ini Ustazah ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Mengenai topik kita dan juga pendengar, bagi Anda yang nantinya ingin bertanya, mungkin mengenai topik yang dibahas atau judul yang kita bahas di pagi hari ini, bisa melalui line telepon di 0761251111. Baik Ustazah, silakan untuk pengantarnya di pagi hari ini mengenai tema kita, urgensi pendidikan, keluarga, dan adab menuntut ilmu. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat bergabung bersama untuk membahas Mutiara Pagi kerjasama MUI dengan RRI. Dan topik yang ingin kita bahas pagi ini adalah peranan keluarga dalam Islam dan adat menuntut ilmu. Kita tahu keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya, baik dari usia prasekolah sampai dia remaja dan dewasa. Dan keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat, karena keluarga merupakan batu pondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan anggota-anggotanya atau personil-personilnya. Dan kita tahu yang sekolah atau dimulai dari keluarga itu adalah tempat yang disebut dengan al-madrasatul ula, dan ibu, jadi keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan ibu itu adalah al-madrasatul ula bagi keluarganya. Maka disebutkan bahwa di 6 tahun pertama, jadi memang ada fase-fase pendidikan anak di rumah tangga. Ada yang disebut dengan 6 tahun pertama, di mana kasih sayang dari pihak kedua orang tua, terutama ibu-ibu, sangat penting agar anak belajar mencintai orang lain, membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya. Misalnya membiasakan anak untuk menyusu dan mengajari anak cara buang hajat pada waktu tertentu, dan tetap menjadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya. Nah, ini pembinaan keluarga itu sangat penting. Karena apa? Karena kehidupan kita ini adalah siklus ya. Siklus dari awal anak berada di dalam pendidikan di keluarga sampai dia nanti dewasa. Maka para pemirsa sekalian, di MUI Provinsi Riau itu ada bidang perempuan remaja. Jadi pemberdayaan perempuan remaja dan keluarga, salah satunya adalah karena perempuan itu merupakan tempat madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nah, setelah usia 6 tahun, kita harus mengajarkan anak kita bagaimana mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat pemikirannya. Jelaskan tentang hukum yang jelas, maka anak-anak sekarang harus dikasih tahu mana yang halal, mana yang haram, mana kewajiban, mana hak-haknya tentang kewajiban untuk aurat, berwudu, sholat,

0: ya. Kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Maka pentingnya pembiasaan mengajarkan baca Al-Quran dengan benar, mengajarkan tentang hak-hak orang tua, mengenalkan tokoh-tokoh teladan para sahabat Nabi dan lain-lain, mengajarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam diri anak. Kemudian apalagi ketika dia memasuki periode berikutnya, itu masa remaja, di mana di masa remaja anak harus mulai dikenalkan dan diperlakukan sebagai orang dewasa. Ada tahapan di mana dia akan mengalami masa akil balig. Ajarkan kepada anak hukum-hukum akil balig dan ceritakan kepada kisah-kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan menjauhkan diri dari hal yang haram. Nah, pentingnya orang tua untuk memberikan dorongan, ikut serta mengajak anak-anak kita tahu tugas-tugas rumah tangga. Seperti melakukan pekerjaan, membantu, menyapu, menggosok, dan lain sebagainya. Anak sekarang dilemanya adalah di tengah keluarga kita kadang-kadang orang tua inginnya anak itu disayangi, dimanja, dan tidak diberikan tugas dan tanggung jawab. Makanya jangan heran kalau nilai empati anak atau jiwa empatinya kurang. Karena apa? Karena pembiasaan di tengah keluarga itu kurang. Sehingga perlu ya bagi orang tua, terutama pada fase-fase remajanya, anak kita mengawasi dan memberikan dia waktu-waktu yang bermanfaat. Ditambah lagi pergaulan. Hari ini pergaulan remaja kita luar biasa ya, luar biasanya dalam arti kadang-kadang negatif. Maka penting ya, apalagi dengan adanya handphone, gadget, kemudian anak-anak lebih banyak menonton sesuatu yang tidak baik ya, hari-harinya dipenuhi dengan di sudut-sudut mana kita lihat mereka duduk dan bercengkrama dengan handphonenya, kita tidak tahu siapa yang disapanya dan lain sebagainya. Maka penting di masa remaja ini anak-anak kita dijaga dengan baik. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Nah, kali itu Ustaz untuk kita pengantar terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih Ustazah.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, tadi sudah kita dengarkan ya pengantar yang disampaikan oleh Ustazah mengenai tema kita pagi hari ini, urgensi pendidikan keluarga dan adab penuntut ilmu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya mengenai tema kita pagi hari ini di 25111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak?
3: Ocu Amin di Kampar.
1: Ocu Amin. Ya, Ocu silakan Ocu pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam Ustaz, apa kabar Ustaz Ocu Amin?
3: Alhamdulillah, sehat ya Ustazah ya.
0: Iya,
3: alhamdulillah. Ustazah, saya mau nanya begini Ustazah, tentang rasanya dilematis juga ya kan, peranan orang tua dengan lingkungan sekeliling, dengan teman-teman. Ini trinitas ini, lingkungan, orang tua, dan teman-temannya. Karena begini, anak-anak kita walaupun di dalam lingkungan orang tuanya terbagi dua. Ada orang tua terpelajar, ada orang tua yang tidak pernah belajar. Jadi orang tua yang terpelajar, alhamdulillah masih bisa menyesuaikan diri dengan anak-anaknya. Tapi yang tidak terpelajar ini, memang ada orang tuanya dari dulu tidak pernah diajarkan secara teknologi yang seperti sekarang. Nah, mereka tidak tahu mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Saya mohon bimbingan dari Ustazah. RT di lingkungan tidak pernah mengadakan stigma untuk mengumpulkan warga, dalam artian kami dulu, RT kami dulu sekali seminggu diadakannya wirid warga, dalam arti menuntun orang-orang tua bagaimana berbuat terhadap anak-anaknya. Etis sekarang nggak ada orang tua, terserah orang tua bagaimana. Makanya anak-anak di sekolah banyak yang nakal dengan gurunya, nakal di tempat pengajian juga. Mohon bimbingan, apakah memang semata-mata tanggung jawab orang tua sepenuhnya anak-anak ini? Memang dari rumah itu kan madrasatul awal, tapi lingkungan bagaimana? Mohon pencerahannya. Jangan sampai RT-nya tidak tahu warganya dan tidak tahu membina warga. Walaupun iya, sekali lagi tanggung jawab orang tua anak ini.
1: Baik,
3: mohon bimbingannya Pak Ustazah.
1: Baik, Ucu.
3: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin di Kampar ya Ustazah ya. Ya, iya Ustazah. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih, lagi-lagi mengenai adab ya Ustazah ya.
0: Iya.
1: Atau mau diterima satu penelpon lagi Ustazah sebelum dijawab biar sekalian?
0: Boleh, silakan.
1: Boleh ya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhaimi, Pak Ustaz, Tung Kalis.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
4: Sehat, Pak Ustaz, Ustazah. Sehat, Pak Ustaz, siang nih, pagi nih. Mudah-mudahan panjang umur dari sampai raya haji.
1: Amin.
4: Ya, Ustazah, ini Ustazah. Saya orang tua. Anak ada dua atau tiga. Sudah bersuami, sudah bercucu. Anak pun ada dua atau satu. Jadi kata Ustaz tadi, keluarga sampai ke anak. Sekarang orang dah itu, dia dah suami, dia dah cucu, dah anak. Apakah kita orang tua atau atuk silanya atau nenek? Cucu tu apa dah keluarga tu, apa kita bisa ikut campur masalah keluarga dia? Pamannya cucu saya degil. Degil umpamanya perempuan atau laki-laki. Apa bisa orang tua atau nenek bisa ikut campur?
1: Baik.
4: Ustaz, ada ni Ustaz Muara Haji ni Ustaz. Puasa sebelum Muara Haji tu, bila Ustaz tolong sampai ke Ustaz supaya umum tahu.
1: Baik.
4: Kada puasa sebelum Muara Haji. Itu
1: baik,
4: Ustaz. Tolong Ustaz Jaya, tolong sampai baik. Semua umum supaya umum tahu.
1: Baik,
4: saya dah tahu Suhaimi. Tapi umum supaya tahu. Terima kasih sebelumnya.
1: Baik Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan Ustazah. Silakan ditanggapi mungkin pertanyaan yang pertama tadi Ustazah.
0: Baik. Yang pertama Pak Ucu Amin ya, ini ketua MUI Kecamatan Siak Hulu, yang mana saya juga adalah salah satu anggota ya di MUI Siak Hulu. Alhamdulillah juga ikut sama-sama berdakwah dengan Pak Ucu Amin untuk berada, karena kita tinggal di daerah daerah Siak Hulu. Maka juga kita berupaya juga berkontribusi melalui tablik atau melalui majlis taklim dan santapan rohani Ramadan. Kegiatan kita begitu juga dengan pendidikan majlis taklim bersama-sama dengan Ustaz Ucu Amin. Alhamdulillah bisa bergabung pagi ini Ustaz. Nah, memang kita tahu ya, dilema memang peranan pendidikan hari ini, di mana tantangan kita bukan semakin ringan, tapi tantangan kita semakin berat. Bahwa pendidikan itu memang bukan hanya tanggung jawab keluarga. Jadi siklusnya memang ada tiga ya. Jadi peranan pendidikan itu ada di keluarga, ada di sekolah, dan ada di masyarakat. Ketiganya, baik itu keluarga dan masyarakat serta sekolah, harus berkesinambungan, melakukan perannya masing-masing. Jadi anak di keluarga harus mendapatkan stimulasi pembiasaan keagamaan yang baik dan pendidikan yang baik, pendidikan karakter anak yang baik sejak dari masa awal. Jadi anak harus diajak berdialog saat ini. Jadi Ustadz, hari ini kita nggak bisa memakai paradigma, oh saya dulu dididik seperti ini, kemudian kita mendidik anak seperti ini. Itu juga nggak sepenuhnya bisa kita tarik ya. Karena apa? Karena tantangan dan era kita juga berbeda. Jadi hari ini kita, kalau dulu ya, mungkin pola pengasuhannya kita lebih kepada apa kata orang tua kita takut, apa kata orang tua kita ikuti. Nah, anak sekarang dia tidak bisa kita bikin pola pengasuhan seperti dulu. Tapi yang harus dilakukan adalah lebih banyak berusaha memahami anak dan mengkomunikasikan. Nah, jadi anak sekarang itu pengennya diajak berdialog. berdialog, anak yang dia kita ajak sering-sering berdialog dan berkomunikasi, meskipun dia akan melakukan misalnya mendebat kita atau menolak atau memberikan argumentasi menurut dia, tapi sebenarnya itu adalah proses pendidikan itu sendiri. Jadi memang siklus peran pendidikan ini dari mulai di keluarga, kemudian di sekolah. Jadi ketika anak di sekolah, kita juga harus sinkron. Maka sekarang lembaga-lembaga pendidikan juga harus melakukan kemitraan dan sekaligus juga bekerja sama dengan orang tua dalam pendidikan anak. Maka di sekolah harus ada pertemuan-pertemuan dengan orang tua, supaya sekolah juga bisa memberikan pencerahan kepada orang tua bagaimana pola pengasuhan parenting atau pola pengasuhan orang tua hari ini kepada anak sesuai dengan zaman yang kita lalui. Sehingga apa yang kita harapkan pendidikan itu bisa diterapkan di tengah masa, di tengah keluarga dan di sekolah. Nah, selanjutnya tentunya anak-anak juga bermain di lingkungannya. Jadi ya, anak kalau kemudian di sekolahnya sudah baik, di keluarganya sudah baik, tapi ketika di lingkungannya tidak baik, itu juga masalah. Kenapa demikian? Karena ternyata beberapa penelitian ya menyebutkan ternyata pendidikan di pengaruh lingkungan itu sangat memberikan dampak bagi anak. Makanya sangat penting misalnya Pak RT, Pak RW, kemudian semua yang ada di lingkungan masyarakat memberikan pencerahan dan juga ikut berkontribusi dalam pendidikan ini. Makanya sekarang kita juga siklus pendidikan itu anak-anak ketika pulang dari sekolah, kemudian malam juga diharapkan bisa sholat di masjid, kemudian mengaji di masjid antara maghrib dengan isya misalnya, atau anak-anak dimasukkan ke pondok pesantren di mana dia di situ mendapatkan pendidikan yang lebih full ya, dari pagi sampai dia tidur lagi. Sehingga apa? Sehingga anak terbiasa kemudian bisa memahami bagaimana pendidikan karakter atau keagamaannya sesuai dengan siklus dan kehidupannya. Baik. Nah, oleh karena itu betul ya Pak Ucu Amin, RT kita himbau ya di melalui Mutiara Pagi RRI ini kerjasama dengan MUI Provinsi Riau. Mari kita menghimbau kepada para stakeholder, baik itu di tingkat dari tingkat RT, RW, Bapak Camat dan Kelurahan atau pemerintah setempat untuk bekerja sama bagaimana membiasakan dan bagaimana pendidikan ini terimplementasikan, terwujudkan di tengah masyarakat. Sehingga wirid-wirid. Nah, jadi warga juga walaupun dia, maka di dalam Islam itu tholabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar itu enggak hanya di ranah pendidikan sekolah, tapi juga di saat-saat di mana kita harus mendapatkan pencerahan. Baik. Makanya ada saya juga aktif ya di BKMT Provinsi Riau. Majlis taklim itu adalah tempat kita memberikan wadah bagi kita untuk berhimpun dan memberikan pencerahan-pencerahan terhadap tantangan yang dihadapi hari ini. Baik, maka betul Pak Ucu ya, kita harus terus mensuarakan hal ini bersama-sama agar kesadaran dan pemahaman masyarakat kita meningkat untuk tetap bagaimana menjaga ya, menjaga keberlangsungan dan pemahaman keagamaan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik
0: Bapak, mungkin itu ya untuk Pak Ucu Amin.
1: Artinya untuk pendidikan ini.
0: Kemudian berikutnya saya ingin menjawab juga pertanyaan Pak Suhaimi ya dari Bengkalis ya.
1: Iya.
0: Ya, memang saya juga merasakan ya ketika saya setelah menikah, kemudian punya anak, kemudian ada atuk dan neneknya. Ini penting ya. Karena jadi gini, keluarga itu enggak hanya ayah, ibu dan anak, tapi juga ada paman, ada atuk, ada nenek, apalagi nih atuk neneknya biasanya juga sangat berlebih ya kadang-kadang pada satu ketika misalnya gitu. Misalnya nih masalah jajan kan gitu ya. Yeah. Orang tuanya pengen ngasih sedikit tapi atuk neneknya pengennya ngasih banyak. Jadi penting juga bukan berarti atuk nenek tidak boleh ikut campur ya. Sesungguhnya ini kita adalah bagian dari keluarga. Tapi ketika kita dalam pendidikan anak atau pola asuh anak, maka kerjasama antara orang tua dan unsur-unsur yang ada di dalam keluarga itu sangat penting. Tidak boleh dalam pendidikan itu bertentangan ya. Misalnya ayahnya nyuruh, ibunya nggak nyuruh. Atau ayahnya nyuruh, ibunya melarang. Nah, itu tidak konsistensi ya, atau tidak selaras antara orang tua. Apalagi kalau dengan atuk dan neneknya. Jadi penting bagi atuk dan nenek atau ayah dan ibu juga berkomunikasi tentang bagaimana pendidikan anak di dalam keluarga. Jadi kadang-kadang ketika orang tuanya larang gak boleh main gadget lebih dari 1 jam misalnya. Main gadget hanya boleh dilakukan hari libur. Ternyata di belakang, misalnya nih ya, di belakang orang tuanya atuk memberikan. Nah ini juga harusnya komitmen-komitmen yang dibangun harus juga selaras. Nah maka si orang tua harus berkomunikasi dengan atuk neneknya bahwa kita ada aturan seperti ini, supaya ini juga menjadi perhatian bagi kita bersama. Jadi kalau anak degil, ya ini kan bahasa orang Melayu ya Pak Sanyi di Bengkalis ya, penting anak itu sebenarnya tidak nakal ya, tapi anak itu menunjukkan perilaku-perilaku yang memang kita sebagai orang tua harus arif untuk menunjukkan kepadanya, oh ini perilaku yang baik, oh ini perilaku yang kurang baik, oh ini perilaku yang harus dituntun ya. Jadi memang makanya di dalam akhlak itu ada akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Nah anak itu adalah kertas putih, maka disebutkan anak itu dilahirkan ya, yuladu alal fitrah fa abawahu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua anak itu adalah dilahirkan dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih. Maka kedua orang tuanya lah akan memberikannya tinta atau menuliskannya dengan warna apa, dengan agama apa, dengan perilaku apa. Maka penting sekali keteladanan. Oleh karena itu kepada atuk dan nenek, supaya juga bersama-sama dengan orang tua melakukan pendidikan yang baik kepada anak dengan contoh-contoh dan kuduah yang terbaik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Suhaimi ya, kita sebentar lagi sih memang akan menjalankan ya, insya Allah itu adalah kita akan apa namanya itu ya, menghadapi hari raya Idul Adha ya, yang insya Allah akan jatuh pada akhir bulan ini ya. Kalau salah saya tanggal 27 ya Ustaz.
1: 27 ya,
0: insya Allah. Iya, kalau salah saya tanggal 27 Mei kita akan ada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Nah, dalam itu kita yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah ini, kita ada puasa sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, terutama puasa tarwiyah. Jadi kalau fasenya itu mulai dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjahnya udah gak boleh lagi puasa ya. Tanggal 10 Zulhijjah itu sudah hari raya Idul Adha. Namun apabila kita tidak bisa melakukannya ini, puasa sunnah yang sangat dianjurkan ya oleh baginda Rasulullah SAW. Namun apabila kita tidak bisa melakukannya 1 sampai 9 Zulhijjah, itu disarankan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa tarwiyah 8 Zulhijjah dan puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, di mana hari Arafah itu adalah hari puncaknya ibadah haji, wukuf di Arafah. Nah, kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Zulhijjah ini. Jadi hari tarwiyah itu hamin 2 dari hari raya Idul Adha, dan tanggal 9 Zulhijjah hamin 1 dari hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan pahalanya luar biasa ya yang akan kita dapatkan di puasa di bulan Zulhijjah ini ya, karena memiliki sangat banyak keutamaan. Jadi bulan Zulhijjah atau nanti wukuf di Arafah itu kan adalah sangat dikabulkan doa. Jadi mengapa kita perlu puasa di bulan atau di hari ya, di hari 9 Zulhijjah itu karena ibadah ini sangat sunnah tadi sudah disebutkan. Dan sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak sedang berhaji.
1: Baik.
0: Apa keutamaannya? Keutamaannya dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Jadi 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang.
1: Baik.
0: Serta merupakan hari di mana Allah membebaskan banyak hamba-Nya dari siksa neraka.
1: Baik.
0: Oleh karena itu kepada para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, mari kita isi, kita lihat tanggalnya ya. Kalau tanggal 27 hari raya Idul Adha, maka usahakanlah puasa itu tanggal 25 dan 26 Mei 2026. Dan kalau misalnya akan lebih baik juga kalau bisa mengambil dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi tadi sudah disebutkan keutamaannya menghapus dosa kita 2 tahun dan membebaskan kita dari api neraka.
1: Baik.
0: Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, terakhir Ustazah.
0: Baik,
1: mudah-mudahan bisa ini ya, memberikan pencerahan untuk tadi yang bertanya ya Ustaz ya, Ustazah ya. Mungkin sebagai penutup Ustazah, mungkin ada pesan kepada para orang tua dan generasi muda tentang pentingnya pendidikan keluarga dan juga ada penuntut ilmu ini Ustazah.
0: Baik, memang waktu kita sangat singkat ya, tak terasa ya. Jadi betul ya, sangat penting ya pendidikan kita, pendidikan keluarga ini di tengah masyarakat kepada anak-anak dan generasi bangsa kita. Dan sekarang kita mengalami krisis moral dan krisis spiritual di tengah-tengah generasi muda kita. Oleh karena itu penting ya diajarkan kepada anak-anak kita untuk menuntut adab, menuntut ilmu, yaitu antara lain bagaimana menanamkan mereka niat yang ikhlas, karena mencari ilmu itu adalah satu kewajiban dari Allah kepada setiap muslim. Anak diajarkan tekun dan tawakal. Usahakan anak-anak agar menjauhi maksiat. Jadi sangat penting bagaimana anak-anak diajarkan sopan santun, adab, adab makan, adab minum, adab belajar, adab kepada orang tua, adab menghargai orang lain, adab bersikap di tengah keluarga, adab bertetangga, adab menerima tamu dan lain sebagainya. Mengajarkan anak menjauhi maksiat. Penting sekali bagaimana mengajarkan anak memilih kawan yang soleh. Nah, jadi orang tua sekarang tidak boleh jauh dari anak.
1: Baik.
0: Jadi harus bersama dengan anak.
1: Baik.
0: Mengetahui siapa teman dekatnya. Dan mengajarkan anak banyak berzikir dan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dan sekaligus kita sebagai orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anak kita. Semoga anak-anak juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mengajarkan anak kita agar menghormati gurunya, mencintai ilmu, beramal dengan ilmu yang dipelajarinya.
1: Baik.
0: Insya Allah mudah-mudahan kita doakan ke depan generasi-generasi muda kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustazah untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan menjadi pribadi yang terus semangat menuntut ilmu sepanjang hayat ya Ustazah ya.
0: Amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa kembali kembali untuk memberikan inspirasi dan pencerahan di Mutiara Pagi selanjutnya Ustazah. Baik.
0: Ya, terima kasih. Saya sampai berjumpa lagi.
1: Baik.
0: Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar Mutiara Pagi untuk hari ini. Sampai bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Provinsi Riau mendorong pemerintah mengajukan dua rancangan peraturan daerah kepada DPRD Riau. Dua ranperda tersebut yakni ranperda tentang penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta ranperda tentang perlindungan anak. Penyampaian dua ranperda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Riau Senin 11 Mei 2026 di gedung DPRD Riau sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan hukum, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memastikan pembangunan daerah berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam pidatonya, PLT Gubernur Riau yakni diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan sekedar agenda legislasi melainkan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan keluarga dan masa depan generasi bangsa. Ranperda perlindungan anak bukan sekedar langkah administratif tetapi strategi transformasi sosial untuk memperkuat perlindungan hukum dan membangun masa depan generasi yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Riau juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara nasional maupun di daerah. Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 tercatat sebanyak 229 kasus, meningkat menjadi 254 pada 2024, dan hingga 2025 tercatat sebanyak 219 kasus. Kasus tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan berbasis ekonomi dan psikologis. Kondisi itu dinilai menunjukkan masih perlunya penguatan ruang aman dan setara bagi perempuan dan anak. Selain itu, pemerintah memilih masih terbatasnya rumah aman, shelter layanan konseling, serta mekanisme pemulihan korban, khususnya kabupaten dan kota, menjadi alasan penting perlunya regulasi daerah yang lebih komprehensif dan responsif. Regulasi sebelumnya masih lebih berfokus pada respon terhadap tindak kekerasan, sementara tantangan perempuan jauh lebih luas. Namun di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan seperti kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, penelantaran, pekerjaan anak, pernikahan usia dini, hingga anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui ranperda tersebut diharapkan terpenuhinya hak-hak dasar anak, memperkuat pelindungan khusus bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah berharap ranperda tersebut dapat dibahas bersama DPRD Riau untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi perempuan dan anak di Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 6, kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya teman-teman, beranda budaya kita pagi hari ini berkaitan dengan tunjuk ajar Melayu pada pasal jujur. Tunjuk ajar Melayu dikutip dari buku karangan Allah Yarham Tengah Sependi ya. Tunjuk ajar Melayu banyak menyebut keutamaan sifat jujur, taat, setia dan bersih hati. Orang tua mengatakan siapa jujur hidupnya bujur. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur dan bersih hati dihormati dan disegani masyarakat. Kejujuran selalu dijadikan teladan bagi setiap orang. Apa tanda Melayu jati lurus dan jujur sampai ke hati? Jujurnya tidak berbelah bagi. Hidup jujur sampailah mati, lidahnya jujur, hatinya suci. Jujur di mulut, lurus di hati. Karena jujurnya maulah mati, membela kejujuran berani mati. Apa tanda Melayu terbilang hatinya jujur, dadanya lapang, jujurnya sampai ke sum-sum tulang. Jujur di muka, lurus di belakang, jujur dan ikhlas tempat berpegang.

0: adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

sum-sum tulang, jujur di muka, lurus di belakang, jujur dan ikhlas tempat berpegang. Apa tanda mulai bertuah? Hatinya jujur dan lembut lidah, jujurnya tidak berbagi belah, jujurnya sampai ke dalam tanah. Karena jujur tahan bersusah, karena jujur menahan belasah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan maklumkan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita nomban tunjuk ajar mengaitkan juga antara jujur dengan iman. Apa tanda Melayu budiman? Hatinya jujur dibalut iman. Jujur dan ikhlas jadi pakaian. Jujur dan ikhlas jadi pedoman. Jujur dan ikhlas jadi pegangan. Jujur dan taat sepanjang zaman. Karena jujur tahan tak makan. Karena jujur tahan dilendan. Apa tanda Melayu terpandang? Karena jujur biar meragang. Apa tanda Melayu berbudi? Elok perangai dan lurus hati. Menegakkan kejujuran berani mati. Apa tanda Melayu mulia? Hatinya jujur dapat dipercaya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Haloan, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sek.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa?
6: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget.
6: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
4: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
6: Oh, gitu.
4: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman-teman, kita masih bersama di Randa Pagi, Randa Budaya. Selamat malam hari dan selamat berkah untuk kita semua. Apapun yang kita rencanakan, mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan maksimal sesuai apa yang menjadi cita kita semua. Teman-teman, tujuh ajaran Melayu berkaitan dengan kejujuran pula menyebutkan apa tanda Melayu beriman. Jujur ikhlas pantang menyeman, jujur dan lurus sesama kawan, jujurnya dapat jadi pegangan. Apa tanda Melayu berbangsa, hatinya jujur bertenggang rasa. Apa tanda Melayu bangsawan, jujurnya tidak memilih kawan.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Asia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan pengungkapan daripada Ditres Narkoba Polda Riau membekuk dua pria yang diduga terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu. Penangkapan hasil pengembangan kasus di Kabupaten Rokan Hilir sekaligus menyita senjata api rakitan beserta amunisi dari salah seorang tersangka. Direktur Reserse